0: muntahirize nimugutahirize
1: ukanyereka inzira nyamara
2: nahirize.

Nuko rero nongera kugaruka ndabamenyesha ko isaha zitandatu zimaze kurenga ku minota ibiri hano mbere itatu hano muri studio zacu. Turacyabandanya rero tujya imbere mu na tuno turirimbo tudasanze twashoboye kubatororokaniriza. Hagati aho rero turacyatubandanya mpaka kugera igihe cy'isaha. Abaruhutse mwese tubifuriza akaruhuko keza, ariko kubagitiramanye natwe mushikare kuryoherwa cyane rwose n'insamirizi yanyu. Nuko shikare rero kugira ibihe byiza.